0: kabar cakap sini nak sebong sekali. Morin kiriandi Adman. Wabak zumka. Mama si mama yebali. Kalung tu mukam. Nawa zokan kienjo na. Salo mama yebali. Mana mukiza muno ndugwa kani. Nyakunyaku. Nalongo kiryanzagi. Yote fuini. Kabuga manya.
1: Ni huko.
0: Kabuga kama. Naka yote fuini akagamba wale kumusekiraga. Mama singuza. Watasomero gusitie mano watasomero naona mara
1: mmm
0: yanga cyanyar hum ndere ya mutundi ntsin konon abandi kangarukira
1: o ndamukize
0: akazana nako mbere akazana
1: nyabanye no ndamukize aba nyange guest house aho katara kienjo jao
0: katara kanu muntu ari kakabyange bya swali bimwe
1: ati aho katara haro inanka babwito buraro gita loji oba bara si manyire
0: bage ngandira abantu ba katara kakabyange kumara imyaka ebiri bitanu bakagendera
1: biyoke bihe bite mu muro
0: batene ngwe baenda bakaka byitu babase bananka ata tazune nya kete zemenire bakaka mare nya kezi
1: biyoke
0: wewe na kusegere bakaka nanga na kuzira yakwa ya
1: ando ko kubyo cyangwa ijya kujya biri birungi n'ibisinga biri
0: gambera abantu bakatara ibisaka byagwa mu mutira hanondo yange kwangu bari wano kuri mani
1: tafi ego kare
0: no kini so kunende umpera kazena
1: kara
0: tega kama
1: kare
0: ka birungi cyo munende abantu tabarimu
1: wano bari wano kare katubanze tuterekane ubu tugarukene kare mutarugaho

0: yafanya kusinga huu. Zero mkuru walinda Patrick. Ha zero musanji munana musanju. Ikumi. Zero munana. Kienda na ina. Dara nenu. Eya zero musanju muenda zero. Asatu na musanju. Nkaga. Abili na musanju. Kandi kinu kikuru. Aba Patrivo Credit Limited. Niboba adira. Aba ikirizibo kutunde pikipiki za hauju bikes. Omkagadi yona. Kanywanija kagadi mutawuni. Omba Patrivo Credit Limited. Hakabarega Street. Opposite. Nomuhando gugia mukatari. Pikipiki oja kusanga humunda na ahe. Eza hauju bikes oko memwe yawe
1: kuruga na kirukini mutongera kutayatayi mumukusera wukugura rundi kusero buhunga kando buharu hawa mini estate processing enterprise limited eye manyiro munonka mepe banu baka ijanke kisembo kia balimi baine vyo mananka iwe ebisiva kandi nibirara nivietahura nivasi ya kahunga kevichori omugredi zone bainano uhereza obuokusia akahunga kevichori kandi bakongera wakakapakinga kandi naiwe okusora kulete vichori eviawe
2: nivavi kusera
1: Omukilogramu zizona hati iwe liwe kitongole rundo we isomera bekuwa habeyi eye kusobola buli muntu wena iwe inebichole vyo kutunda niba bigura
2: ebyo mavinu nibisangwa
1: ayuara diti kwenda kumanye bikusingao okusobola kuikira manager aziro musanju munana m atanu na muenda kinana na munana kienda na itanu rundi sales manager hazire misanju esatu kienda na ina zero ina ikumi na isatu